0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan
1: siap menghadapi hari. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sepada Selamat Pagi, teman Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru di hari ini. Teman Pro 2, kalau lo belum nonton nih film Toy Story 5, teman Pro 2, wow. Gue jujur merasa kayak menurut gue ya, sejauh yang gue tonton, gue tetap paling suka Toy Story 2 sih. Somehow ceritanya secara plot menurut gue seru banget ya. Tapi anyway, gue lihat di postingan catatan film teman Pro 2, ini ternyata untuk film Toy Story 5 mendapatkan rating skor di 8.7/10 teman Pro 2. Wah, ini sebenarnya lumayan ya. Kalau gue ngeliat dari, gue jujur gue belum nonton sih, cuma kalau gue baca quick review ya, sebenarnya film ini punya beberapa kelebihan dan juga punya kekurangan teman Pro 2. Kelebihan dulu deh, kelebihannya film ini tuh berhasil mengembalikan feel emosional kayak trilogi pertama dia katanya. Katanya eksplorasi Jesse sebagai tokoh utama dieksekusi lebih baik dan ceritanya tuh relevan sama generasi zaman sekarang. Nah kekurangannya, minim flashback katanya, penonton baru wajib nonton seri terlebih dahulu untuk memahami lore alasan Woody terpisah. Wow, oke. Okay. Kind of spoiler. Tapi ya udah oke, teman Pro 2. Ya gue juga penasaran sih sebenarnya. Gue pengen nonton ini juga. Cuma gue enggak tahu ya apakah gue harus ngeliat animo dulu nanti rame ya kayak gimana dan juga orang bakal nostalgic apa enggak kalau nonton film ini. Gimana menurut teman Pro 2? Mungkin ini bisa jadi salah satu film yang lo tonton di weekend kali ini.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkas langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat, guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru. Di pagi hari ini teman Pro 2, gue mau nge-update sedikit dari apalagi kalau bukan Piala Dunia teman Pro 2. Karena beberapa match itu diselenggarakan dini hari ya waktu Indonesia Barat gitu. Jadi mungkin gue sedikit update teman Pro 2 dari beberapa match yang mungkin lo lewatin tadi malam, dini hari ya. Dan yang pertama pengen gue update adalah match antara USA, Amerika melawan Australia, teman Pro 2. Match ini dimenangkan 2-0 oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Terus juga ada Scotland versus Maroko, teman Pro 2, yang di hanya satu gol tunggal yaitu lewat Maroko, dimenangkan oleh Maroko melalui golnya Ismail Saibari, teman Pro 2. Dan ini gokil juga. Kalau dari Amerika tadi, golnya dicetakkan oleh Cameron Burgess dan juga Alex Freeman. Wow, ini beberapa match yang mungkin lo lewatin teman Pro 2 dikarenakan mungkin lo ketiduran. Atau mungkin nanti kita akan update lagi dengan match berikutnya, mungkin dari Brazil. Gue penasaran juga sih.
1: Well,

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman perdua. Dengan tamunya siapa hari ini, teman perdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman perdua.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial. Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi. Baru aja rilis perdana. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya. Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau
1: Gema
2: kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Sama. Sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu zaman waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum terus balik lagi.
0: Akhirnya baru balik lagi. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artis yang ada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
0: Nah,
1: jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia tuh nyanyi kan. Ini sih gak menurut kamu? Sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Aku bilang gitu.
0: Wih, kan. keren dong. Terus
1: mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Latihan aja.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Baru
2: ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget. Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan
0: serba
2: banyak kasus
0: jadi
2: gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story. Kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya.
1: Okay. Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oh, oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: 102 FM Jakarta, teman Pro2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan mendadak
0: okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir...
1: Head voice.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan yang nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkok ya kan?
0: Benar. Ada cengkok ya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih tapi kan
0: ada juga.
1: Iya. Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes. Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya? Bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta?
2: Di Jakarta. Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Oh, iya. Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Pokoknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh enggak rungkat gitu deh.
0: Oh rungkat, oh iya rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar. Rungkat
0: terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh ceritanya.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya, nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh, aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, belum tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Oh, iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan
2: susah
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya kita okay. dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin? Yeah. Mm-hmm. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: mimpi
2: salah satu
1: utama itu pasti sih. Tapi kalau mau konser kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya bener.
1: Unplugged atau apa gitu.
0: Bener. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, itu sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang deh.
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu,
0: kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue
0: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe enggak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja, pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Yeah. Gak tau kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya,
1: aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Kita
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: benar,
0: dulu.
2: Benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Enggak masuk.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya. Lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gua buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Segera?
1: Nah, oh, udah mau dirilis ya?
2: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
3: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
2: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
2: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
3: Bawa waktu dong kemarin.
2: Pakai AI aja semua.
0: Pakai itu lebih jahat lagi tuh pakai
3: parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya,
2: semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana, ingat nggak?
2: Di Sukabumi ya, Cijeruk,
0: Kebon Teh, Kebon Teh,
2: Cijeruk. Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: kenapa jauh banget syutingnya?
2: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
2: Bisa aja,
0: bisa kan?
2: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe, kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
2: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
2: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
3: Dua video.
0: Oh iya.
3: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
3: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gemma ingat enggak?
2: Duduk manis.
3: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
3: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
3: Oh iya.
2: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
3: Gimana,
0: cewek bingung gitu ya.
3: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
2: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
3: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
2: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
2: Oh, belum.
0: Belum ada ya?
2: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya?
2: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh,
2: jadi sambil launch, premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gemma nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gemma, apa yang mau disampaikan nih?
3: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
3: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
3: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
3: bisa
0: boleh.
3: Di follow ya IG aku, @gemasmara.
0: Oke.
3: Nyambung ya pokoknya
0: gemasmara.
3: Gemas
0: jadinya ya, gemasmara.
3: Gemasmara ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
3: Bisa tahu ya.
2: Kalau ada yang mau nyanyi
3: ya. Boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
3: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gemma. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gemma ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
3: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Oke, selamat siang nih untuk kita semuanya, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Happy weekend. Nah, untuk teman Pro 2, oke, yang pendukung Brasil nih, mana suaranya? Oke, congratulations ya untuk Brasil yang udah membabat Haiti ya dengan 3-0. Wah, skor yang begitu dan juga mendapatkan 3 poin ya Brasil. Wow. Dan juga kayaknya tadi Maroko menang ya teman Pro 2. Jadi poin Brasil dan Maroko bertambah menjadi 4-4. Nah teman Pro 2, oke, untuk kalian yang nonton Piala Dunia melalui streaming palsu, nah teman Pro 2, ini harus diperhatikan ya, karena sekarang para pelaku kejahatan cyber ya, mereka turut memanfaatkan momen kemeriahan Piala Dunia ini untuk mencari mangsa. Ya, salah satunya modus yang mereka lakukan adalah membuat situs streaming palsu untuk menjebak korbannya. Nah, teman Pro 2, perusahaan keamanan cyber asal Rusia mendeteksi setidaknya ada 336 domain palsu yang meniru situs web resmi turnamen. Ya, sebagian dirancang untuk menjebak penonton lewat layanan streaming palsu. Ya, penyerang membuat situs web yang mengklaim menyediakan akses gratis ke siaran Piala Dunia. Ya, setelah pengguna mengklik tombol mengklik tonton sekarang ya, mereka diminta mendaftar untuk mendapatkan akses. Ya, selanjutnya teman Pro 2 harus diperhatikan ya, kita sebagai pengguna diminta membayar sejumlah biaya dengan mata uang kripto untuk akses turnamen seumur hidup. Ya, Kaspersky ya, atau badan cyber perusahaan keamanan cyber Rusia ya, mereka memperingatkan modus ini ya berpotensi menguras dana kripto sekaligus mencuri data pendaftaran para pengguna. Ya, Kaspersky ini juga menemukan platform taruhan dan prediksi pertandingan palsu ya teman Pro 2. Ya, sebuah situs berbahaya Spanyol juga meminta informasi ekstensif berupa nama depan dan nama belakang, alamat email, nomor telepon, dan data lainnya dengan dalih pembuatan akun. Nah teman Pro 2, situs serupa juga ya dengan berbahasa Portugis yang menampilkan jadwal pertandingan yang akan datang. Ya, untuk berpartisipasi dalam taruhan ini, pengguna ya diminta memberikan nama, email, dan detail pribadi lainnya. Ya, modus ini membuat pengguna rentan terhadap pencurian kredensial. Ya, terutama bagi yang menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan ya teman Pro 2. Skenario lain juga melibatkan email palsu yang mendorong pengguna mengirim uang atau mengklik tautan phishing. Ya, dalam kasus yang sama juga teman Pro 2, penggemar menerima email berisi tawaran layanan analitik sepak bola dan prediksi pemenang pertandingan. Ya, penerima didorong bertindak dengan cepat dengan membayar $200 untuk mengakses layanan itu. Ya, teman Pro 2. Kaspersky asal Rusia ini ya menyarankan pengguna untuk memeriksa keaslian situs web ya sebelum memasukkan data pribadi ya, termasuk memeriksa format URL-nya dan ejaan nama organisasi. Ya, pengguna juga dianjurkan selalu menggunakan platform streaming resmi dan terpercaya ya teman Pro 2. Selain itu juga Kaspersky mengajurkan penggunaan solusi keamanan yang mampu mengidentifikasi lampiran berbahaya dan memblokir tautan phishing. Ya, aktifkan autentikasi multifaktor dan pantauan akun secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sah. Ya teman Pro 2, ini infonya sangat penting ya. Oke, karena ini cyber menggunakan kesempatan ini untuk memeras. Oke, teman Pro 2, kita menonton dengan situs resmi yaitu TVRI ya kalau di Indonesia. Jadi
kita harus nonton platformnya TVRI karena TVRI bekerja sama dengan MXstream untuk menonton siaran Piala Dunia. Dan jangan teman Pro 2 sekali-sekali ini ya, untuk kita harus menjaga keamanan akun kita ya, karena itu melalui akun email kita juga. Jangan sampai kita diperas habis oleh cyber yang menggunakan keuntungan dari streaming Piala Dunia ini ya teman Pro 2. Oke, kita harus terus menonton di TVRI aja ya. Waspada jebakan streaming palsu Piala Dunia. Uang bisa ludes nih teman Pro 2. Oke. Itu informasi ya dari Kak Ocha, dan Kak Ocha akan temani kalian untuk beberapa jam ke depan di santai siang kita teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2. Serui teman terbaik kamu.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini teman Pro 2. Dan pastinya Kak Ocha akan update informasi lagi nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 dari Kementerian UMKM yang mengungkap masih tingginya jumlah pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal. Ya teman Pro 2, diketahui ya saat ini sekitar ada 77% UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Ya, kondisi tersebut ya menjadi salah satu alasan pemerintah kembali menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026. Ya, tahun ini dimulai dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah teman Pro 2, melalui festival tersebut ini ya, pelaku usaha mikro mendapatkan layanan terpadu mulai dari pengurusan perizinan, sertifikasi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Menteri UMKM ya Maman Abdurrahman ya, dia mengatakan bahwa legalitas usaha menjadi pintu masuk agar pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum ya, sekaligus akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Ya menurutnya nih ya teman Pro 2, percepatan transformasi UMKM dari sektor informal menuju usaha yang legal perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian UMKM menggandeng pemerintah daerah, perbankan, hingga dunia usaha untuk memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha mikro. Ya, semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas dan akses pembiayaan nih teman Pro 2. Jadi semakin besar pula dampaknya terhadap perekonomian daerah. Ya, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro atau UMKM 2026 ini akan digelar di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro. Ya teman Pro 2, kali ini Balikpapan menjadi kota pertama dalam rangkaian kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha mikro yang tangguh dan berdaya asing. Nah teman Pro 2, ini mereka akan membuat festival UMKM yang akan digelar di 10 kota di Indonesia. Ya bro, supaya di Papua juga, karena ini melibatkan sekitar 1.000 pelaku UMKM. Nah teman Pro 2, dan kali ini Balikpapan menjadi kota pertama. Oke, dan juga ada Menteri UMKM ya, dia juga memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan juga kondusif bagi pengusaha UMKM agar mampu tumbuh berdaya saing dan naik kelas. Dan upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan legalitas usaha, sertifikasi mutu pelindungan usaha dan produk, serta perluasan akses pembiayaan yang terintegrasi melalui penyelenggara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro. Ya teman Pro 2, untuk menjawab tantangan tersebut ya, Kementerian UMKM itu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ya, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha. Dan sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi dan formalisasi usaha mikro sehingga semakin banyak pengusaha UMKM yang memperoleh kepastian hukum perlindungan usaha serta akses terbatas ya terhadap berbagai program pemberdayaan. Seperti yang tadi Kak Ocha bilang, Festival Kemudahan Pelindungan UMKM 2026 ini seperti yang tadi akan diselenggarakan di 10 kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan

mendapatkan sekitar 1000 pengusaha mikro. Nah, teman Perludua, dan pembukaannya mulai hari ini di Balikpapan ya. Ya, kota pertama yang mengawali rangkaian festival tahun ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan juga perekonomian daerah ya, teman Perludua. Oke, festival ini bagus ya, teman Perludua, karena di sini mereka akan berupaya mengembangkan UMKM daerah supaya dia berdaya saing dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Bagus ya teman Perludua. Oke, Perludua supaya 10 lokasi di seluruh Indonesia, kita Papua juga. Oke, akan dibuat festival UMKM ini supaya melibatkan 1000 pengusaha UMKM. Oke. Kita salah satunya mungkin ada pendengar Perludua yang salah satunya akan mengikuti festival UMKM karena ini melibatkan 1000 peserta UMKM di seluruh Indonesia ya, teman Perludua. Oke, Kak Uca akan balik lagi untuk itu, tetapkan kebersamaanmu ya, teman Perludua, hanya di RRI Perludua Serui, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Ayo teman Prudu, itu dia ya. Oke, satu lagu dari Venga Boys yang berjudul To Brazil. Betul ini teman Prudu, lagu ini ya, kalau nggak salah udah dari 16 tahun yang lalu ya teman Prudu. Oke, dinyanyikan oleh Venga Boy, yaitu grup band, grup band, girl band yang nyanyi sekelompok cewek ya teman Prudu. Oke, dirilis katanya tahun 1997 ya teman Prudu. Oke, lama juga ya teman Prudu. Dan lagu ini pernah booming ya pada masanya teman Prudu. Apalagi nih mungkin untuk teman Prudu yang paling sering dengar lagu ini atau tidak, yang pendukung Brazil nih teman Prudu. Oke, pasti tahu lagu ini karena lagu ini Brazil. Insyaallah. Oke teman Prudu. Itu dia ya lagu dari Venga Boys yang berjudul Brazil yang dirilis pada 16 tahun yang lalu. Oke, 16 tahun lah yang lalu itu kalian pada ngapain nih teman Prudu? Kalau Kak Ocha sih 16 tahun yang lalu itu Kak Ocha masih bocil sekali. BTW teman Prudu, oke, kita udah berada di jam 1 siang dan pastinya kita masuk dalam segmen olahraga kita ya teman Prudu. Dan pastinya Kak Ocha akan membahas atau mengobrol dari tadi pertandingan, yaitu Brazil versus Haiti yang oke, congratulations nih untuk Brazil yang memenangkan pertandingan dengan 3-0 ya teman Prudu. Brazil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 menghadapi Haiti, tim Samba menang 3-0 lewat bantuan 2 gol dari Mateus Cunha ya teman Prudu. Pada laga di Lincolnville Stadium ini teman Prudu, semua gol Brasil ya dicetak di babak pertama ya. Selain Cunha, ada juga gol dari Vinicius Junior sebagai pencetak gol ketiga Brasil. Oke teman Prudu, dengan tambahan 3 poin ya, Brasil berhasil memuncaki klasemen grup C dengan 4 poin ya, unggul selisih gol dari Maroko di posisi kedua ya, Haiti tanpa poin ya di dasar klasemen ya teman Prudu. Ini jalannya laga Brasil, pasti teman Prudu udah pada nonton nih, apalagi mainnya dimulai dari jam 9:30 ya. Oke, Brazil bermain menyerang sejak menit awal ya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya nih teman Prudu. Kita lihat bahwa kayak serangannya tadi epic juga ya. Ada Rapina yang sempat mencetak gol pada menit ke-12 tapi dianulir wasit karena terjebak offside. Brazil akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-23 lewat Mateus Cunha. Ya, diawali sepakan Vinicius yang ditepis kiper Haiti yaitu Johnny Placid. Ya, bola hendak dibuang tapi malah mengenai Cunha ya dan masuk ke gawang. Cunha mengadakan skor 2-0 pada menit ke-36. Ya, Vinicius memberikan bola daerah ke Cunha yang berlari hingga kotak penalti Haiti dan menembak ke pojok atas gawang dengan kaki kirinya. Dan Brazil menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 lewat gol Vinicius Junior. Ya, dari silangan balik cepatnya teman Prudu, ada Lucas Paqueta yang mengirimkan bola lambung ke Vinicius yang membawanya sampai ke depan gawang sebelum menembakannya ke tiang jauh. Di babak kedua juga nih teman Prudu, Brazil masih mendominasi permainan tapi kesulitannya untuk menembus pertahanan Haiti yang bermain lebih rapat. Haiti justru memberikan ancaman pertama untuk Brazil di menit ke-62 dari sepakan pojok bola disundul Ricardo Ade dan bisa ditepis oleh kipernya yaitu Alisson dengan susah payah ya teman Prudu. Dan bola kemudian dibuang Danilo di garis bawah sebelum disamber pemain Haiti lainnya. Dan kita juga lihat ada Endrick yang akhirnya melakoni debutnya di Piala Dunia saat menggantikan Cunha pada menit ke-74. Ya, Endrick membuka serangan untuk Brazil di menit ke-76 saat mengirimkan umpan ke Douglas Santos. Ya, Santos mencoba mengarahkan bola ke sudut sempit tapi malah melayang. Dan 2 menit kemudian Brazil bisa mencetak gol lewat Endrick ya. Tapi sayangnya golnya dianulir karena sudah terjebak offside ya teman Prudu.
Dan hingga laga berakhir tak ada gol tambahan dan kita lihat dan tadi kita udah menyaksikan bagaimana skor 3-0 bertahan ya dan 3 poin untuk Brazil. Oke, klasemen sementara grup C, Brazil 4 poin, Maroko 4 poin, Skotlandia 3 poin dan Haiti 0 poin. Nah, teman pro 2. Pertandingan berikutnya Brazil akan melawan Skotlandia dan Maroko melawan Haiti dan itu menjadi pertandingan terakhir mereka untuk merebut poin dan masuk ya 32 besar ya teman pro 2. Ya, selain itu juga di grup yang sama ya, tadi kan Brazil versus Brazil versus Haiti dan kini pertandingan Maroko versus Skotlandia. Ya, Maroko yang berhasil mengatasi Skotlandia dalam match day kedua. Ya, teman berdua, Skotlandia versus Maroko ini berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough ya. Di jam yang sama juga ya Maroko menang 1-0 lewat gol dari Ismail Saibari. Ya hasil ini untuk sementara membawa Maroko memimpin klasemen grup C dengan 4 poin. Skotlandia di urutan ketiga ya dengan 3 poinnya. Ya teman pro 2. Oke, Skotlandia mulai banyak mengancam meskipun menit-menit akhir laga namun sampai laga tuntas ya tak ada gol tercipta dan Maroko menang. Seperti yang tadi Kauca bilang ya memimpin sementara klasemen grup C yaitu Brasil 4 poin, Maroko 4 poin, Skotlandia 3 poin dan Haiti. Dan pertandingan grup pada yang ketiganya ketiganya Brazil akan melawan Skotlandia, Maroko melawan Haiti dan itu menjadi bebek penentu untuk masuk ke 32 besar dengan perolehan poin ya teman pro 2. Oke, teman pro 2 masih dari seputar Piala Dunia, Kak Ocha akan bahas lagi tapi kita break sejenak dulu ya teman pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

101,5 FM RRI Pro 2 seru teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Tadi kan Kak Ocha udah berbagi info di grup C ya teman Pro 2. Oke, terpantau nih teman Pro 2 yang masih berlangsung pertandingannya, yaitu Paraguay versus Turki ya teman Pro 2. Oke, kita lihat. Oke. Ya, Paraguay dengan Turki di babak pertama ini Paraguay unggul 1-0 ya teman Pro 2. Dan oke, pertandingannya ada sempat berlangsung ya teman Pro 2 dan belum selesai. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita lihat hasil dari klasemen ya di grup yang sama juga, yaitu grup D ini ya teman Pro 2, yaitu yang sedang berlangsung Paraguay versus Turki. Dan di babak pertama Paraguay unggul 1-0 dari Turki. Dan Paraguay di sini di grup G yang memimpin klasemen sementaranya atau memimpin grup, yaitu Amerika Serikat ya teman Pro 2 yang memiliki 6 poin. Dan berikutnya ada Australia 3 poin, Paraguay 3 poin, dan juga Turki 0. Nah teman Pro 2, tapi Paraguay versus Turki ini masih jalankan pertandingan ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Amerika Serikat mengunci tiket 32 besar di Piala Dunia 2026. Ya, hasil itu diraih usai The Stars itu sementara memimpin grup D. Ya, Amerika Serikat memastikan hal itu usai mengalahkan Australia di laga kedua. Ya, mereka bermain di dini hari juga. Dan anak asuh dari Mauricio Pochettino itu ya menang 2-0 atas Australia. Itu menjadi kemenangan kedua tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026. Ya, sebelumnya nih teman Pro 2, Amerika Serikat juga pesta 4-1 usai menang atas Paraguay di laga perdana. Kini Amerika Serikat sementara memimpin grup D dengan 6 poin ya di atas Australia yang 3 serta Turki dan Paraguay yang masih ya bertanding. Ya, situasi ini ya bikin Volarin Balogun itu ya dan kawan-kawan bisa menyinggil tiket ke 32 besar ya. Mereka menyusul Meksiko ya. Meksiko

Kok yang sudah pasti tim yang pertama kali lolos di Piala lolos kayak 32 besar. Ya teman Pro 2, hasil itu ya bikin Amerika Serikat minimal finish kedua di grup Piala Dunia. Ya mereka cuma tinggal memastikan statusnya soal juara grup dan tidak di laga terakhir. Dengan aturan head to head, ya Amerika Serikat sudah memastikan posisi atas Australia yang sebelumnya dikalahkan 0-2. Amerika Serikat tinggal menunggu hasil Turki versus Paraguay untuk mengetahui nasibnya. Andai Turki dan Paraguay berakhir imbang, maka Amerika Serikat dipastikan bakal jadi juara grup. Ya, khusus untuk Turki nih teman Pro 2, jika bisa menang atas Paraguay, mereka punya kans masyik mereka. Ya, Amerika Serikat jadi yang teratas di grup D Piala Dunia 2026 pada laga terakhir ini ya teman Pro 2. Oke, Kak Ocha baca grup A. Ya, malam Kak Ocha udah sampaikan kalau grup A yang memiliki tiket ke 32 besar negara pertama yaitu Meksiko yang memimpin klasemen grup sementara yaitu 6 poin dan Korea 3 poin. Ada 1 poin dan South Africa 1 poin. Nah, teman Pro 2, Meksiko ini di grup A dia menjadi negara pertama yang masuk ke laga 32 besar, teman Pro 2, karena dia memiliki 6 poin. Atau dia kalah atau dia menang atau dia draw melawan pertandingan terakhirnya atau pertandingan ketiga, dia pasti akan lolos ya. Di grup B ada Kanada, Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Kanada dengan memimpin 4 poin, Swiss 4 poin dan Bosnia 1 poin, Qatar 1 poin. Di grup C, ya grup C seperti yang tadi Kak Ocha bilang ya, Brasil 4 poin, Maroko 4 poin, Skotlandia 3 poin dan Haiti 0. Di grup D ada Amerika Serikat 6 poin, Australia 3 poin, Paraguay 3 dan Turki 0. Tapi Paraguay dan Turki masih pertandingannya berlangsung nih ya, dan gak tahu nih siapa yang menang ya teman Pro 2, atau teman Pro 2 mungkin ada yang pada nonton. Oke, itu dia ya teman Pro 2. Oke, dan ntar subuh ada pertandingan dari grup F dan grup E ya teman Pro 2, yaitu dari jam 00, berarti kalau waktu Indonesia Timurnya jam 2 ya, itu ada pertandingan Belanda versus Swedia, dan juga di grup E ada Jerman versus Jerman sebentar, ada pertandingan Belanda dan juga Jerman ya teman Pro 2. Untuk itu kam yang kayaknya sebentar ini ada konvoi Jerman dan Belanda ini ya. Oke, untuk itu teman Pro 2, kita boleh meriakan euforia Piala Dunia, tapi kita harus hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Kita utamakan keselamatan dan jangan ngebut-ngebut ya teman Pro 2. Oke, hati-hati di jalan. Kalau sedih hati, jangan jalan-jalan ya. Ingat, hati itu cuma satu. Kalau dua, berarti hati-hati.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan hari televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah hari televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai Dea, lagi ngapain sih?
3: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
2: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
3: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
2: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
3: Nah, gitu dong. Masih mau gak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM。Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

101,5 FM RRI Pro 2 Street, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai. Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih, kita udah berada ya di pukul 15 lebih 19 menit atau jam 3 sore ya, waktu Indonesia Timur. Seperti biasa nih di santai siang kita pada jam 3 ini, yaitu Kak Oce akan update sedikit informasi seputar Papua nih ya teman Pro 2. Oke, sebelum itu Kak Oce sapa-sapa dulu nih untuk teman-teman Pro 2. Hai, selamat siang nih yang seputaran Kelapa 2 nih teman Pro 2. Hai. Tetap semangat ya teman Pro 2. Oke, seperti cuaca di Serui saat ini. Panasnya membara banget ya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut. Oke, kali ini Kak Oce akan berbagi informasi seputar Papua, yaitu penyaluran bantuan pangan di Kampung Warari. Ya, teman Pro 2, Kepala Kampung Warari Pak Thomas Wai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di wilayah Kampung Warari, Distrik Anatrei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, pendistribusian bantuan pangan telah dilakukan sesuai petunjuk dan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Namun demikian nih teman Pro 2, dirinya masih menilai masih terdapat sejumlah persoalan pada data penerima manfaat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ya, dalam daftar penerima bantuan pangan masih ditemukan nama-nama keluarga yang tergolong mampu ya teman Pro 2. Ya, termasuk istri aparatur sipil negara atau ASN. Bahkan terdapat nama warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum sebagai penerima bantuan. Oke, di sisi lain juga nih teman Pro 2, masih ada masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun nama-namanya tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Ya, Kepala Kampung Warari juga meminta bahwa untuk pemerintah untuk lebih meninjau kembali data penerima bantuan sosial guna menghindari potensi perselisihan di tengah masyarakat. Ya, ketidaktepatan data kerap menimbulkan keluhan dan kecemburuan sosial di tingkat kampung. Ya, lebih lanjut lagi, mereka menegaskan bahwa proses klarifikasi dan validasi data penerima bantuan harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta instansi terkait. Dan hal ini ya teman Pro 2 sangat penting agar bantuan sosial ya baik berupa uang maupun pangan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya ya teman Pro 2, karena bantuan sosial ini memang diluncurkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ya, setiap kali penyaluran bantuan sosial dilakukan ya kepala kampung sering menjadi pihak yang disalahkan masyarakat. Oke. Ya, terkait data penerima, ya keluhan biasanya datang dari warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat ya, meskipun mereka merupakan penduduk tetap di Kampung Warari tersebut. Ya, karena itu Kepala Kampung Warari berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bansos secara menyeluruh. Ya, dengan demikian nih teman Pro 2, bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi nyata di lapangan ya. Oke, fix itu benar ya apa yang dikatakan, karena ada beberapa atau bukan beberapa sih, paling sering ya yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat meski mereka merupakan penduduk tetap di daerah tersebut. Dan itu menimbulkan kecemburuan sosial ya teman Pro 2 pasti. Ini kita lebih apa ya, data-data kita, karena ini katanya yang udah pada meninggal tapi namanya masih, jadi itu harus ada verifikasi data ulang lagi ya, supaya mendata ulang lagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bansos tersebut.
Selain itu juga teman Produa, ada kepala kampung mana ini? Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Pak Naftali Awanunu yang memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan diberikan kepada penerima yang telah terdaftar. Ya, meski demikian ya teman Produa, Pak Naftali mengaku masih terdapat sejumlah warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima manfaat. Nah teman Produa, oke, masalahnya seperti di Kampung Warari ya. Oke, untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial ini ya, pemerintah kampung mana ini juga mengambil langkah-langkah persuasif mungkin yang sama ya seperti yang tadi problemnya di Kampung Warari, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan yang mengacu pada data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya teman Produa, dinas teknis terkait yang melakukan evaluasi dan pemutakhiran data ke data penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ya menurutnya juga masih ada warga ya yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tetapi belum terakomodasi dalam daftar penerima manfaat. Ya ketidaksesuaian data tersebut kerap menimbulkan keluhan masyarakat yang kemudian diarahkan kepala pemerintah kampung. Bahkan ya teman Produa, tidak jarang ya muncul anggap bahwa pemerintah kamu tidak adil dalam penentuan penerima bantuan. Ya dan kepala kampung mana ini ya berharap proses pendataan penerima bantuan ke depan dapat dilakukan lebih akurat dan berkelanjutan sehingga seluruh warga yang berhak dapat memperoleh bantuan pemerintah secara adil dan tepat sasaran. Oke teman Produa, jadi permasalahannya sama ya, penyaluran bansos pangan di kampung mana ini dan Kampung Warari. Oke, sama ya. Dan kayaknya bukan cuma di dua kampung ini aja, pasti ya di apa penyaluran bansos di tingkat kelurahan dan juga kampung-kampung dan desa mungkin mengalami hal yang serupa. Namun oke, kita harus memverifikasi data ulang lagi dari pemerintah terkait untuk mungkin data-data yang terbaru bisa disalurkan ya. Karena bantuan sosial untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Oke teman Produa, oke kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaan hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Oce di sini ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya, masih info seputar Papua nih teman Pro 2. Oke, dan kali ini teman Pro 2, untuk kalian yang menjalani libur kalian nih teman Pro 2, apalagi yang udah pada terima raport, yang naik kelas ya, selamat ya adik-adik yang udah pada naik kelas, tetap semangat untuk belajarnya, meraih masa depan kalian yang cerah ya teman Pro 2. Oke, untuk mungkin teman Pro 2 yang pada libur, yang mau berlibur keluar kota. Oke, kita punya kota metropolitan di Papua, ke provinsi Papua ya, yaitu Jayapura ya. Itu pasti menjadi salah satu tempat liburan yang paling menarik ya, pastinya untuk mungkin teman-teman Pro 2 yang pada udah libur sekolah. Nah teman Pro 2, apalagi nih kalian mau libur ke Jayapura, dan kali ini Kak Uca akan berbagi ya tempat-tempat ngopi ya, ya pilihan tempat ngopi di tepi pantai di Jayapura. Oke teman Pro 2, bagi kalian yang pecinta kopi, yang ingin menikmati suasana berbeda, iya, ini terdapat coffee shop yang dapat menjadi pilihan menarik kalian di kota Jayapura. Ya, kedai kopi ini berlokasi di kawasan Pantai Hamadi Tobati dan menawarkan pengalaman bersantai dan berlatar pemandangan pantai yang menenangkan. Ya, coffee shop ini yang mulai beroperasi pada awal Juni 2026 ini yang mulai menarik perhatian masyarakat. Ya, khususnya nih teman Pro 2 di kalangan anak muda loh seperti kita ini. Ya, Kak Uca merasa muda sekali ya, memang lah. Ya, lokasinya ya yang berada di tepi pantai membuat pengunjung dapat menikmati semilir angin laut sambil menyerupi secangkir kopi favorit kalian. By the way nih teman Pro 2, kamu suka kopi yang mana? Oke, tulis komentar di bawah ini ya. Salah satu daya tarik utama tempat ini ya teman Pro 2, yaitu suasananya yang santai dan nyaman untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Ya, pengunjung dapat memilih area duduk indoor yang ber-AC atau menikmati udara segar di area outdoor yang menghadap ke pantai. Ada juga nih teman Pro 2, menu yang direkomendasikan adalah kopi 16, yakni es kopi susu gula aren yang dibanderol sekitar Rp35.000. Ya, yang perpaduan rasa kopi dan manisnya gula aren ya menghadirkan cita rasa yang pas ya untuk menemani waktu bersantai kalian nih, apalagi yang with kekasih. Ya, selain minum kopi nih teman Pro 2, ada juga cemilan ya yang berupa pisang coklat dengan harga sekitar Rp35.000. Dan menu tersebut menjadi teman yang cocok untuk menikmati kebersamaan bersama dengan secangkir kopi pada sore hari ya hingga malam hari. Karena masih tergolong baru nih teman Pro 2, kopi yang bernama 16 Coffee ini ya, atau 26 Coffee ini, itu saat ini ya belum menyediakan menu makanan berat ya teman Pro 2, cuma ngopi dan makanan ringannya. Ya, meski demikian pilihan minumannya dan kudapan yang tersedia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang ingin nongkrong santai. Ada juga keunggulan lainnya, yaitu lokasi yang berada di kawasan wisata pantai sehingga menawarkan panorama alam yang memanjakan mata. Ya, saat cuaca cerah, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbit yang indah dari sekitar kawasan Pantai Hamadi. Ya, teman Pro 2, dengan konsep nyaman berlokasi di tepi pantai, 26 Coffee Papua ini layak masuk daftar rekomendasi tempat ngopi di Jayapura. Ya, kehadiran area indoor dan outdoornya juga memberikan keleluasan bagi pengunjung untuk memilih suasana yang paling seru ya teman Pro 2. Oke, itu tuh di
Jayapura ya teman Produa yang beralamat di seputaran Pantai Hamadi. Dan coffee shop ini baru saja mulai pada bulan Juni ini. Ya, ia bernama 16 Coffee Shop Papua atau 26 Coffee Papua ya teman Produa. Oke, itu Jayapura punya. Ketemu Serui punya juga ada loh ya di pantai. Oke, kalau nggak salah di Abu Kare ya teman Produa. Kayak kita menikmati kopi sambil ditemani dengan sunset yang memanjakan mata.

air putih ya, biar kita enggak dehidrasi. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu karena oke. Setelah yang satu ini kita akan masuk ke segmen kita, yaitu Indonesia Top 20 Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman-teman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah Loose Pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah mencintai.

0: Setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi. Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting. Demi

0: kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Buat Tuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua,

air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Afraid of the big white world, she grew up.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara, serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya,
0: kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui dan juga yang sedang menyaksikan lewat RRI Streaming YouTube, RRI Serui Streaming YouTube ya. Selamat malam untuk semua teman Pro 2. Kita di Giba Bola menanti laga kedua fase grup Piala Dunia 2026. Yang pasti teman Pro 2 kita lihat di grup F ada Belanda dan grup E ada Jerman dan grup H ada Spanyol yang akan berlaga di esok hari nanti. Dan teman Pro 2 dan pencinta sepak bola dimanapun saja Anda berada, selamat datang di Giba Bola, ngobrol santai tapi tetap berbobot soal sepak bola dunia. Dan disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Serui dan juga disaksikan melalui YouTube channel RRI Serui. Saya Maria Numberi akan menemani teman Pro 2 malam hari ini bersama ketiga narasumber saya malam hari ini. Piala Dunia ini memang kalau kita lihat di 2026 ini semakin panas setelah menyelesaikan beberapa pertandingan perdana fase grup. Kini perhatian pecinta bola dunia tertuju pada laga kedua

0: yang bisa menjadi penentu langkah menuju babak 16 besar. Di mana kita perlu ketahui juga bersama teman Pro 2 bahwa setelah pertarungan panas di fase grup, Piala Dunia 2026 ini memasuki babak baru yaitu fase knockout. Ini sebanyak 32 tim terbaik akan bertarung di babak 32 besar demi mengamankan tiket menuju 16 besar. Tidak ada lagi ruang untuk salah strategi karena kalah berarti pulang ya. Ini malam hari ini kita akan membahas 3 tim raksasa Eropa yang selalu menjadi magnet perhatian publik sepak bola dunia, yaitu Timnas Belanda pada grup F dan juga Timnas Jerman di grup E dan Timnas Spanyol di grup H. Kita akan mengulas bagaimana penampilan mereka di laga pertama, siapa pemain yang paling bersinar, juga apa yang perlu diperhatikan, apa yang harus dibenahi hingga prediksi skor untuk pertandingan kedua nanti. Dan tentu saja sudah hadir narasumber spesial saya yang akan berbagi pandangan juga analisa. Ada Bung Philip mewakili Ketua Fans Belanda. Selamat malam, Bung.
1: Selamat malam.
0: Luar biasa, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Mendayu-dayu ya, seperti kita lihat Belanda lagi mendayu-dayu. Oke, ada Bung Frans mewakili Ketua Fans Jerman. Selamat malam, Bung.
2: Selamat malam.
0: Oke, luar biasa. Apa kabar, Bung?
2: Baik sekali.
0: Jerman dalam posisi baik ya, 7. Ada kakak Bung Ucu juga

0: mewakili ketua fan Spanyol, kita mengurung dua pertandingan ini ya, ada Jerman dan juga Belanda. Apa kabar kakak?
1: Puji Tuhan sangat baik.
0: Oh, sangat baik, luar biasa sekali. Jadi sobat bola, kita malam hari ini akan ngobrol dijamin seru, santai dan penuh insting sepak bola dunia ya. Inilah Giba Bola, ngobrol bola tanpa offside. Dan saya ke koordinator fans Belanda dulu, mewakili ketua fans Belanda ya, ada Bung Philips di sini. Bung Philips, kalau melihat pertandingan pertama Belanda di Piala Dunia 2026, bagaimana penilaian Bung terhadap performa The Orange secara keseluruhan?
2: Baik, terima kasih buat Mbak Cika.
0: Iya, asik ya.
2: Yang memberikan pertanyaan. Iya. Kalau saya melihat pertandingan Belanda pertama ini secara keseluruhan ini, performa mereka ini cukup menjanjikan. Meskipun mereka ini belum sempurna.
0: Maklum ya, pertandingan ya, pertama ya.
2: Pertandingan pertama. Tetapi sedikit saja yang ingin saya sampaikan, kalau melihat dari pertandingan yang pertama ini, Belanda itu

0: tetap berusaha memainkan, menunjukkan apa ya,
1: tariknya ya, dua
0: menunjukkan mentalitas mereka untuk terus berjuang hingga akhir pertandingan. Dan bagi saya, laga pertama yang kemarin Belanda melawan Jepang itu menjadi fondasi yang baik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan
1: berikut ya. Okay. Menurut Bung Philips nih, apa faktor utama yang membuat Belanda itu mampu tampil baik atau justru masih memiliki kekurangan pada laga perdana?
0: Ada beberapa faktor yang membuat Belanda tampil cukup baik. Pertama adalah kualitas individu dari pemain yang merata di semua lini ya. Belanda saat ini memiliki kombinasi yang sangat bagus, kalau saya mau katakan. Ya, antara pemain senior dan pemain muda yang
1: junior
0: sangat
1: ya, yang baru masuk.
0: Okay. Sangat energik. Dan apa kedua, apa kedalaman skuad mereka ini cukup apa cukup kuat. Nah, ketika ada pemain yang mengalami penurunan performa, apa masih ada pemain-pemain lain yang bisa memberikan dampak positif dari bangku cadangan.
1: Okay.
0: Namun apa ya, di sisi lain saya melihat masih ada kelemahan dalam aspek konsentrasi dan transisi dari bertahan. Berbagai apa ya, beberapa kali kalau pertandingan yang pertama kemarin saya lihat itu Jepang itu mereka mampu memanfaatkan ruang
1: situasi,
0: kosong
1: ya.
0: Ruang kosong yang ketika Belanda kehilangan bola dan ya
1: serangan kalau, cepat balik ya, itu ya yang membuat
0: mereka bisa masuk dan tembus.
1: Berarti dan lini belakangnya nih harus ya, wajib dijaga baik-baik nih ya.
0: Harus. Konsentrasi dari pemain belakang itu perlu lagi diperbaiki.
1: Oke, gitu. Itu saja mungkin ya. Oke, saya ke Bung Frans dulu nih. Bagaimana kesan pertama Bung melihat penampilan Jerman pada laga pembuka grup E Piala Dunia 2026?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua ya.
1: Salam olahraga ya.
2: Pada Mbak Cika dan terutama RRI Seru yang memfasilitasi wadah yang luar biasa di mana kami dilibatkan untuk bisa gibah. Cerita sedikit tentang kita fans yang dengan euforia masyarakat Seru yang luar biasa, tapi juga menilai penilaian dari timnas kebanggaan
1: yang,
2: kita.
1: Ya, benar.
2: Kita Jerman, saya melihat bahwa persiapan awal yang memang cukup matang dari Julian. Kita punya pelatih yang

0: memang pemain timnas Jerman yang sudah dua kali mengambil timnas Jerman untuk menggapai dua bintang ini luar biasa. Persiapan yang matang dari formasi 4-2-3-1. Itu formasi pertahanan yang luar biasa, penyerangan-penyerangan yang luar biasa diciptakan dari awal pertandingan kemarin melawan Curaçao. Itu memang kita fans ada khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui juga ada banyak dapat sorotan karena setelah mendapat poin pertama 7 itu ada banyak juga yang gibah kita lewat animo masyarakat bilang Curaçao itu tim yang baru.
1: Semuanya tapi, bilang begitu, raksasa-raksasa yang lawan tim kecil itu tim kecil gitu.
0: Saya mewakili timnas fans timnas Jerman, Der Pan Serui, kita mau sampaikan bahwa negara yang lolos untuk bisa masuk ke ajang bergengsi Piala Dunia ini, negara yang sudah memang matang dipunya persiapan. Diakui, ya. Jadi tidak batas kita full dari awal ini. Iya, memang
1: ini sudah sedikit, tenaga full ya.
0: Okay. Sedikit koreksi dari kami, tapi karena babak pengisian tetap kita mengikuti. Fans Jerman tetap mengikuti harapan kami karena laga Piala Dunia kali ini nanti agak panjang.
1: Iya.
0: 32 besar kita masuk 32 besar itu masih sampai ketemu yang juara 3 grup.
1: 3 grup juga.
0: Jadi memang harus Jerman tidak menganggap remeh. Pemain lawan tapi harus mempersiapkan diri untuk bisa menantang grup-grup berikut yang akan disiapkan di
1: 32 besar. Ya. Oke, apakah performa Jerman di laga pertama sudah mencerminkan kualitas sebagai salah satu kandidat juara?
0: Kita Jerman itu tidak ada pemain inti yang ya contohnya yang lain mungkin viral dan lain sebagainya. Tapi kita Jerman ini kerjasama tim yang baik. Dari awal melawan Curaçao itu ada berapa gol yang diciptakan dari pemain back belakang. Pemain back belakang meskipun tengah, Kimmich juga ada isi gol dan juga
1: baik, silakan.
2: Ya, pertama sekali saya menyapa
1: pendengar.
2: Pendengar RRI Serui di mana saja berada yang mendengarkan bincang-bincang bola malam hari ini. Tentunya terkait dengan performa tim Spanyol pada pertandingan perdana, bagi saya Spanyol tampil cukup meyakinkan. Mereka mampu mengontrol jalannya pertandingan, bermain dengan tenang, menunjukkan ciri khas Spanyol. Nah, namun kita semua lihat dan tahu bahwa hasil pertama hasil 0-0. Artinya semua tim yang datang, semua negara yang datang ke Piala Dunia punya kesiapan.
1: Iya,
2: bukan kacang-kacangan. Dan Spanyol saya pikir menjadi salah satu tim dan kandidat yang orang kadang-kadang menjadi
1: wajib dong jaga-jaga juga.
2: Namun itu yang terjadi tapi Spanyol tampil meyakinkan dan mengontrol seluruh permainan. Namun hasil akhir memang harus diakui draw 0-0.
1: Karena kita lihat di laga di babak kedua itu setengah lapangan ya. Oke, apakah filosofi permainan khas Spanyol masih terlihat kuat pada laga perdana tersebut?
2: Ya, yang jelas masih sangat terlihat. Penguasaan bola, umpan-umpan pendek, ciri khas Spanyol itu sangat-sangatlah terlihat dengan filosofi sepak bolanya.
1: Oke, okay. Siapa pemain Spanyol yang paling menonjol pada dan menjadi pembeda dalam pertandingan pertama?
2: Saya pikir kita semua mengamati dan menonton pada malam hari itu, yang menonjol saya pikir Pedri.
1: Ya.
2: Dia mampu mengontrol seluruh permainan, menghubungkan bola antara pemain depan, pemain belakang. Sehingga Pedri layak dan menonjol dalam pertandingan pertama.
1: Pertama, ya. Ya, baik, saya ke Bung Philips dulu nih. Siapa pemain Belanda yang paling mencuri perhatian pada pertandingan pertama kemarin?
3: Pada pertandingan pertama, kalau menurut pengamatan saya itu, pemain Belanda adalah Cody.
1: Cody ya, oke.
3: Okay. Cody ini salah satu pemain yang betul-betul saya lihat dia sangat menonjol dalam pertandingan pertama. Dia menunjukkan kualitas sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Nah, pergerakannya dia ini juga sangat aktif. Dia berani mengambil sebuah inisiatif, dia berani untuk memberikan ancaman ke pertahanan lawan. Mm-hmm. Nah, selain Gapo, pemain sayap lainnya di sebelah kanan juga dia kecil. Saya tidak terlalu menghafal namanya baik, tetapi okay. Kalau dia pun nama, kalau tidak salah Summerfield gitu.
1: Summerfield.
3: Saya baru nonton kemarin juga dan saya baru mengikuti melihat cara bermain dia. Dia adalah pemain muda yang luar biasa. Dia bermain dengan penuh percaya diri. Dia berani masuk ke pertahanan lawan dan ketika dia masuk itu saya lihat dia cukup merepotkan juga pemain Jepang, ya khususnya mereka punya lini belakang itu sedikit terganggu dengan pergerakan pertahanan.
1: Oke, okay. Menjelang pertandingan kedua grup F ini, seberapa siap Belanda menghadapi lawannya nanti?
3: Kalau saya melihat dalam pertandingan yang kedua ini Belanda sangat siap. Dia siap menghadapi pertandingan yang kedua. Biasanya setelah pertandingan pertama kalau saya lihat
1: pasti ada evaluasi.
3: Iya, evaluasi yang pertama itu luar biasa. Saya ajukan jempol kepada pemain Belanda karena mereka bisa mempertahankan mental mereka itu. Mereka tidak mudah panik ketika mereka menghadapi tekanan.
1: Iya.
3: Dan mereka tetap berusaha bermain sesuai dengan identitas sepak bola khususnya Belanda, khas
1: Belanda. Oke, okay, gitu. Kincirangin ya. Yeah. Saya ke Bung Frans dulu nih. Siapa pemain Jerman yang menurut Bung Frans ini menjadi motor permainan yang layak mendapat sorotan khusus?
0: Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa pemain Jerman, skuad timnas Jerman ini mereka tidak bermain individu, bermain kelompok. Jadi menurut saya di lini depan itu tidak satu orang meskipun saya ada punya pemain favorit, tapi saya lihat kerjasama yang baik dari kemarin laga awal melawan Curaçao itu ada umpan-umpan yang baik dari Rudiger dan juga kita punya pemain inti Jamal Musiala itu meskipun beliau juga beringas dalam bermain, tapi kemarin itu memberikan umpan-umpan yang baik kepada Wirtz di lini depan penyerang.

0: Berarti jadi, 3 sayap 2 dengan 1 di tengah ini.
1: Udah. Itu ada Harvest kemarin 2 gol ya yang diciptakan, itu umpan-umpan baik dari gelandang tengah.
0: Nah, oke. Okay. Menjelang laga kedua, bagaimana tingkat kesiapan skuad The Panzer baik secara mental maupun teknis?
1: Saya melihat dari kesiapan Julian mempersiapkan tim itu karena ada dua formasi yang dipakai, tapi untuk persiapan melawan Pantai Gading besok beliau masih pakai 4-2-3-1
0: yang sama ya,
1: yang memang formasi pertahanan yang pertahanan dan menyerang yang sangat luar biasa dan kita sangat yakin.
0: Ya, karena kecepatan-kecepatan pemain Jerman memang dilihat dari laga pertama itu sangat luar biasa ya untuk serangan baliknya. Dan apa kekuatan utama Jerman yang harus tetap dipertahankan bisa melangkah jauh di turnamen ini?
1: Saya tidak mengharapkan kerja keras dari penyerang, dari striker, namun lini tengah itu yang harus dipertahankan.
0: Ya.
1: Karena itu harus diciptakan umpan-umpan yang baik untuk bisa ada peluang. Ya, kami doakan bisa ada hasil yang luar biasa lebih dari yang kemarin.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Ucu dulu. Seberapa siap nih La Furia Roja menghadapi pertandingan kedua yang tentunya ini akan semakin menentukan?
2: Ya, tentunya kita melihat bahwa Spanyol sangat siap untuk menghadapi pertandingan kedua. Saya pikir Spanyol pasti buat kejutan di pertandingan kedua.
0: Ini ya. Saya juga berharap begitu ya. Karena kita sesama Spain ya.
2: Ya, Spain pasti bikin kejutan untuk pertandingan kedua.
0: Baik, apa aspek permainan Spanyol yang harus dipertahankan agar bisa terus meraih hasil positif berikutnya?
2: Ya, tentunya Spanyol dengan ciri khasnya bermain cepat dari lini ke lini, saya pikir itu menjadi aspek yang harus dipertahankan Spanyol untuk bagaimana menghadapi pertandingan kedua.
0: Oke, adakah kelemahan yang mungkin terlihat oleh Bung Ucu pada laga pertama dan perlu segera dibenahi oleh tim atau pelatih?
2: Iya, secara keseluruhan Spanyol bermain dari lini belakang, lini tengah dengan kecepatan. Kelemahan Spanyol pada pertandingan pertama yang menjadi evaluasi adalah bagaimana penyelesaian akhir yang harus dikerjakan. Dan saya pikir pelatih Spanyol telah melihat itu dan telah memperbaikinya. Kami sangat respect ke pelatih dan yakin bahwa pertandingan kedua akan ada kejutan yang terjadi di sana.
0: Oke, pendengar namanya fans ya, pasti kita akan memiliki hal-hal positif yang akan diberikan kepada idola kita di Piala Dunia kali ini. Baik, untuk Bung Philips dulu nih, banyak pemain muda Belanda yang tampil menjanjikan. Menurut Bung Philips sendiri, siapa yang berpotensi menjadi pembeda di pertandingan berikut?
3: Kalau bicara soal pemain muda, terus terang saya karena ngefans itu saya senang dengan Safi, tapi dia tidak bermain dalam pertandingan kali ini atau dia tidak diikutsertakan
0: dalam skuad ya,
3: skuad karena dia mengalami cedera dan dia harus istirahat. Tetapi saya lihat pemain muda yang tadi saya katakan Summerfield ini, dia kecil, dia lincah dan saya yakin di pertandingan-pertandingan selanjutnya karena sudah memiliki pemain ini bersama dengan tim Belanda, mereka sudah menemukan ritme yang baik. Saya yakin dia dengan Gakpo akan membuat hal-hal kejutan di lini pertahanan lawan.
0: Oke, prediksi Bung Philips untuk hasil pertandingan kedua Belanda termasuk skor akhir dan pemain yang berpotensi menjadi pencetak gol.
3: Baik, kalau berbicara prediksi, tentu sepak bola ini selalu penuh kejutan.
0: Iya, betul.
3: Itu pertama. Tetapi sebalik sebagai pendukung dan fans sejati Belanda, saya melihat kualitas skuad yang ada dan saya cukup optimis bahwa saya memprediksikan Belanda akan memenangkan pertandingan kedua ini dengan skor 3-1.
0: 3-1.
3: Saya optimis.
0: Poin 3 ya.
3: Dan kenapa saya katakan 3-1? Karena Ya, saya melihat Belanda akan tampil lebih percaya diri di pertandingan sebelumnya. Artinya pertandingan pertama, karena mereka apa ya, para pemain ini sudah mulai menemukan ritme. Let tadi no. saya katakan, mereka sudah menemukan ritme. Dan untuk yang akan mencetak gol, dalam bayangan saya kemungkinan yang akan mencetak gol adalah Gakpo, dan Summerleaf, dan juga ada Malen.
0: Oke, okay, tiga pas ya. Oke, okay, saya ke Bung Frans dulu. Jika berbicara soal pemain-pemain muda Jerman, siapa yang paling berpeluang menjadi bintang baru di Piala Dunia 2026?
1: Di timnas Jerman saya melihat dua gelandang yang luar biasa. Dua gelandang yang luar biasa, punya power, speed luar biasa itu Florian dari Liverpool dan juga Musiala dari Bayern Munchen. Itu mereka memang sudah ada potensi untuk bisa mencetak gol meskipun di gelandang, tapi juga kecepatan-kecepatan untuk memberikan umpan-umpan kepada penyerang-penyerang depan yang sangat tajam.
0: Oke, okay, ya. Jadi Musiala ya. Musiala. Oke, okay, dia punya maitua-maitua juga banyak di Papua ya. Papua Musiala ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, okay, untuk prediksinya Bung Frans, untuk laga kedua Jerman, baik jalannya pertandingan maupun skor akhir.
1: Laga kedua ini melawan Pantai Gading. Pantai Gading ini saya melihat beberapa event Piala Dunia itu sampai masuk apa 16 besar, 8 besar, jadi seperti kuda hitam gitu.
0: Iya.
1: Mereka
0: Kroasia juga ya.
1: Kemarin saya melihat laga Pantai Gading melawan Ekuador itu penyerangan memang cukup
0: ya,
1: luar biasa, dan Jerman juga harus tetap mempersiapkan diri. Prediksi saya ya seperti tadi Bung Philip Siowe katakan ya, bola itu
0: penuh kejutan.
1: Penuh kejutan. Kalau menurut saya dari penyerangan Pantai Gading kemarin melawan Ekuador, kita bisa mendapat poin 5-1. Okay.
0: 5-1. Oke, okay, luar biasa, pede sekali ya. Ya. Oke, okay, saya ke Bung Ucu dulu. Banyak pengamat menilai Spanyol memiliki kombinasi pemain muda dan senior yang ideal. Bagaimana pandangan Bung Ucu mengenai hal tersebut?
2: Ya, saya sangat setuju dengan para pengamat bahwa kombinasi pemain muda dan senior di Spanyol, dan jelas pemain muda seperti saya sebut ya, Yamal, ya, itu salah satu pembawa energi untuk tim Spanyol sendiri, apalagi dikombinasikan dengan para pemain senior yang menjadi kekuatan, tumpuhan, dan tenaga yang memiliki ketenangan dan kepemimpinan di keseluruhan permainan di tim Spanyol. Saya pikir ini sebuah keseimbangan dan menjadi senjata untuk Spanyol menghadapi pertandingan kedua.
0: Oke, okay. Prediksi Bung Ucu sendiri untuk laga kedua Spanyol, termasuk skor dan pemain yang berpotensi menjadi man of the match.
2: Saya diprediksi dulu ya.
0: Oke, boleh.
2: Yang jelas Spanyol, bagi saya Spanyol pasti di pertandingan kedua memenangkan pertandingan ini dengan 2-0. Dan yang menjadi pemain terbaik, saya pikir nanti jatuh pada Lamine Yamal. Okay. Dia, saya prediksi dia akan mencetak satu gol pertama di okay. pertandingan kedua.
0: Oke, okay, baik, karena dia memang akan dimainkan 45 yeah. menit oleh pelatih ya. Kita okay. doakan saja ya, semoga. Kita masuk di segmen Funtalk, pertanyaan cepat untuk ketiga narasumber saya malam hari ini. Tim mana yang paling meyakinkan setelah laga pertama, dari Bung Philips dulu?
3: Apa tim?
0: Tim mana yang paling meyakinkan setelah laga pertama?
3: Tim mana yang meyakinkan? Maksudnya
0: di grup,
3: yang mana?
0: Di grup masing-masing.
3: Di grup masing-masing, yang artinya yang akan jadi renap.
0: Yep.
3: Tentu kami Belanda.
0: Belanda ya.
3: Kami tetap. Saya yakin malam ini dia akan menang. Pertandingan ketiga dia akan menang.
0: Oke. Okay. Oh, kalau Bung Frans tetap Jerman pasti ya.
1: Iya, saya tetap mempertahankan tim kebanggaan.
0: Oke, okay, Bung Ucu pasti juga saya tahu jawabannya Spanyol.
2: Iya, jelas
0: ya.
2: La Friera Spanyol.
0: Oke. Okay. Ya. Siapa kandidat top skor dari tiga negara ini? Dari Spanyol, Belanda, dan juga Jerman untuk top skornya. Kalau kita lihat sementara top skornya ada di Messi, Kalau menurut Bung bertiga?
1: Kalau saya Harvest.
0: Harvest.
1: Dari Der Panzer Jerman.
0: Oke, kalau Bung Philip?
3: Saya Cody.
0: Cody. Kalau Bung Ucu?
2: Saya Yamal.
0: Tetap Yamal.
2: Saya tetap Yamal.
0: Oke, siapa pemain muda yang paling layak dinantikan? Bung Philip.
3: Dia sudah bertanding Summer dengan Cody, tetap saya tetap apa andalkan dia sebagai pemain yang akan terus apa dalam pertandingan-pertandingan dia akan terus ditampilkan.
0: Oke, Bung Franz?
1: Yamal Musiala.
0: Yamal Musiala.
1: Tentunya.
2: Ya.
0: Tetap Yamal.
2: Yamal.
0: Oke, jika harus memilih siapa yang paling berpeluang lolos sebagai piala juara grup, silakan Bung Franz dulu.
1: Iya, kita ketahui bahwa di grup F itu yang memimpin
0: sementara
1: Jerman dan juga Pantai Gading.
0: Okay.
1: Dan kita yakin bahwa juara grup tentunya grup E itu Jerman. Saya berharap bisa kita masuk dari peta bagang Piala Dunia ini. Kalau kita masuk runner up, kita bisa ketemu dengan grup ABC yang dimana bisa ketemu dengan teman-teman fans Louis Brasi.
0: Oke. Silakan Bung Philips.
3: Ini menarik Mbak Cika karena kita mempunyai prediksi. Tadi sedikit saya sampaikan ada satu hal yang menarik di hari ini di publik dunia ini juga apa ya lagi santer.
0: Viral.
3: Ada dua hal apa yang saya lihat saya temukan. Saya belum temukan ya hal-hal lain, tetapi ada dua prediksi yang dikemukakan oleh ada super komputer, tetapi juga ini mereka dari Jerman dong punya ahli ekonomi.
0: Yeah.
3: Nah menariknya adalah bahwa yang saya ini penasaran apakah terbukti atau tidak, tapi nanti akan kita lihat sama-sama
0: Belanda,
3: bahwa
0: ya
3: Belanda akan bertemu Maroko.
0: Okay.
3: Dia akan lolos, dia akan bertemu dengan Maroko dan
0: Belanda
3: Brasil.
0: Juaranya,
3: ya. Brasil akan bertemu dengan Jepang. Ini menarik. Ya, jadi saya kalau memang benar terbukti, ini hati-hati. Tentu nanti ya kita lihat apakah mungkin Belanda dengan Spanyol apa akan tiba di final. Mohon maaf buat yang lain, tetapi itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih.
0: Okay. Jadi tim mana yang berpotensi menjadi kuda hitam atau menjadi lawan yang sangat kuat? Kita mulai dari Bung Ucu dulu yang harus kita jaga, tim lawan yang paling kuat. Silakan.
2: Khusus di grup H ya.
0: Iya.
2: Kalau bagi saya Spanyol tim yang paling kuat yang kemarin draw di pertandingan pertama.
0: Karena jadi kita, yang patut diwaspadai.
2: Iya. Yang patut diwaspadai, saya pikir kami sudah lewat. Dan dua tim yang akan kita bermain di pertandingan kedua dan ketiga
0: aman-aman saja
2: dan Spanyol mendulang banyak poin di sana menjadi juara grup.
0: Oke, kalau Bung Franz?
1: Saya sangat yakin bahwa untuk
0: tidak
1: fase
0: ada yang susah
1: grup,
0: ya.
1: Besok pagi Jerman akan buktikan.
0: Oke, berarti di grupnya Jerman aman-aman saja.
1: Aman-aman.
0: Kalau Belanda?
3: Jepang tuh bahaya.
0: Dia sudah lewat.
3: Jadi tim-tim lain ini memang akan sedikit berat juga menghadapi Jepang karena mereka pusamurai ini tajam-tajam.
0: Iya, betul.
3: Mereka
0: sekali
3: terkenal dengan akurasi tembakan yang tidak meleset.
0: Oh,
3: itu bahaya tuh. Celah kecil pun mereka, dan hati-hati kepada tim di khusus di grup kami tuh hati-hati. Kalau tidak bisa mempertahankan atau konsisten di lapangan pasti peluang tercipta.
0: Oke, Bung Ucu. Tadi sudah ya. Oke, baik. Prediksi di final nih. Siapa ya? Kak Franz dulu deh. Prediksi di final ini Jerman lawan apa? Misalnya Jerman sampai di final.
1: Iya. Saya kemarin setelah lihat pertandingan, kalau mengenai prediksi yang tadi Bung Yowei sampaikan itu baru prediksi. Itu baru prediksi, tapi kemarin pertandingan yang luar biasa di ciptakan oleh Brasil itu sangat tajam meskipun ditahan oleh Maroko. Tapi Brasil punya peluang untuk masuk di 6 besar bahkan 8 besar. Kami Jerman juga sangat siap.
0: Berarti finalnya
1: prediksi saya final Brasil lawan Jerman.
0: Wadidaw, ini momen yang lama akan terulang lagi nih. Kalau Bung Philips,
3: saya tidak berandai-andai terlalu banyak, tetapi terus terang saya rasa penasaran saja dengan analisis dari Jerman dong, Pak, ekonom. Yeah. Saya tetap kembali lagi ke ekonomnya Jerman, orang tidak mempercayai sebuah apa ramalan mereka, ramalan, tidak ada. Karena saya memang orang ini tidak suka, tetapi tidak begitu meyakini, itu. Okay. Tetapi menurut ramalannya dia, apa prediksinya dia itu adalah bahwa kami Belanda akan bertemu Portugal, itu katanya. Yeah. Tetapi kalau super komputer kami akan bertemu dengan Spanyol.
0: Okay. Itu menurut. Baik, satu pertanyaan terakhir, siapa pemain di negara masing-masing yang membuat Bung bertiga ini menyukai negara-negara yang di fanskan saat ini? Silakan Kak Ucu.
2: Ya, saya tentunya Yamal salah satu.
0: Tidak, begini Kak Ucu, siapa pemain pertama yang Kak Ucu suka hingga Kak Ucu mencintai Spanyol sampai detik ini? Pemain kalau, lama yang kalau, mungkin membuat.
2: Kalau saya, awal saya menyukai Spanyol itu, saya tidak memilih sebuah satu orang pemain yang begitu. Saya sukai. Okay. Ya. Tapi secara keseluruhan saya menonton pertandingan pertama yang saya nonton, saya tertarik dengan sentuhan dan permainan Spanyol secara keseluruhan. Okay. Itu yang membuat saya menyukai Spanyol sampai dengan saat ini. Mainnya begitu sangat rapi.
0: Okay.
2: Dan saya menyukai sebuah kerapian.
0: Siap. Terima kasih Bung Ucu. Kita sudah di akhir. Kalau Bung Philips,
3: 2014 saya mulai suka dengan apa Belanda. Karena ada tiga pemain yang begitu saya sangat senangi. Mereka tiga itu cukup hebat. Salah satunya minta maaf, Spanyol, Brasil kami kalahkan cukup luar biasa. Arjen Robben, Van Persie, dan juga Sneijder. Tiga ini berbahaya. Tapi untuk saat ini memang kami puskuat saat ini belum ada yang bisa sama
0: menyamai mereka. Itu kuda Belanda itu ya. Baik, kalau Kak Franz.
1: Kalau saya memang jujur saya menyukai Jerman dari tahun 2010. Waktu itu tuan rumah di Meksiko. Itu luar biasa penyerangan Jerman sampai masuk semifinal. Masuk semifinal meskipun dikasih kalah oleh Spanyol.
0: Kita yang Spanyol menang ya, Kak Ucu ya.
1: Lawan Belanda. 2010 final lawan Belanda. Itu pemain yang sangat tajam, yang sangat beringas, dan juga pernah mendapat trofi top score. Itu apa? Thomas Muller.
0: Baik.
1: Luar biasa.
0: Berarti dari situ sudah mencintai Jerman. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang hadir malam hari ini. Kita doakan semoga tiga raksasa Eropa ini mendapatkan poin yang berkualitas di esok hari. Tak terasa sudah di penghujung acara dalam obrolan hangat seputar perkembangan terbaru Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada Bung Philips, Bung Franz, dan juga Bung Ucu yang telah berbagi analisis, prediksi, dan juga pandangan menarik mengenai peluang Belanda, Jerman, dan Spanyol pada pertandingan kedua fase grup. Dari perbincangan malam ini, satu hal yang pasti, pertandingan kedua akan menjadi momen krusial bagi setiap tim untuk membuka jalan menuju babak 16 besar. Apakah Belanda mampu menjaga konsistensinya? Apakah Jerman semakin menunjukkan mental juara? Atau justru Spanyol yang tampil meyakinkan? Kita nantikan bersama jawabannya di lapangan hijau. Saya Maria Numberi dan tim kerja, juga ketiga narasumber saya pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan melalui udara, dan juga teman-teman yang menyaksikan melalui YouTube channel RRI Serui. Tetap bersama Pro 2 RRI Serui. Kalau bola masih bergulir, maka gibah bola tak pernah kehabisan cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menikmati Piala Dunia 2026. Selamat malam dan salam olahraga. Coba bersama-sama salam olahraga.
1: Salam tiga warna.
0: Bye bye.

0: Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat.
1: Busy baby.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
2: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
0: Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Kopi, kopi.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Eh, Mbak, sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya. Meskipun

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusing tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Digital Platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sebuah bus mengangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa

0: nyampe ke tujuannya nggak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga nggak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampaikan aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

maafin kami ya nak. Tapi kami sepakat untuk selalu ada buat kamu, walaupun kami sudah berpisah. Kamu yang utama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Excellence. Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesarannya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita, semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaannya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini, sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kemurahanmu di sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami, dan pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikanmu. Tidak pernah engkau meninggalkan kami, tapi engkau selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 39 ayat 1-2 dan ayat 7-9. Tertulis demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketujuh, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berada dalam posisi yang lemah karena dia adalah seorang budak. Apalagi ia tinggal di negeri yang asing. Ia tidak punya KTP, paspor, atau ID card. Yusuf tidak punya handphone dengan Facebook, WhatsApp, dan koneksi internet untuk menghubungi orang tuanya. Saat itu juga belum ada kantor pos, Tiki, JNE, dan semacamnya. Ia terputus dari keluarganya sama sekali, dan tidak ada cara baginya untuk keluar dari situasi yang ada, karena dia adalah seorang budak. Namun yang luar biasanya di sini adalah Tuhan menyertai hidupnya, dan Yusuf tetap beriman, bersabar, dan berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan inilah yang menjadi kunci kekuatan dari Yusuf dan yang membuatnya berhasil dalam keterasingannya di negeri Mesir. Sehubungan dengan penyertaan Tuhan ini, saudara, kita dapat belajar tentang tiga hal. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tanpa penyertaan Tuhan, Yusuf tidak akan mengalami pencapaian-pencapaian yang baik dalam apa yang ia lakukan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya juga disertai oleh Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan hikmat, tuntunan, dan pertolongan dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan yang menguatkan kita. Kekuatan dalam kesulitan, tekanan, dan berbagai persoalan diperoleh Yusuf karena penyertaan Tuhan. Kita pun, saudara, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Meskipun ada situasi pandemi dan berbagai masalah yang terjadi, kita patut bersyukur karena Tuhanlah yang selalu memampukan dan menguatkan kita. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan bukan untuk dipermainkan. Yusuf tidak menyalahgunakan penyertaan Tuhan untuk melakukan dosa. Sekalipun ada tawaran dan godaan untuk melakukan dosa, tapi itu ditolaknya. Walaupun ia masih muda, ia punya prinsip untuk menghargai penyertaan Tuhan dalam dirinya dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudara dan saya, disertai oleh Tuhan, Tuhan memegang tangan kanan kita dan memberikan kita ketenangan, sukacita, dan keberanian. Jangan kita takut, saudara, menghadapi berbagai situasi yang ada. Jangan cemas ataupun khawatir, saudara, karena ada penyertaan Tuhan yang menguatkan kita untuk melewati semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lewat kisah hidup Yusuf, kami boleh belajar akan adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya dan senantiasa mau bersandar kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Kami sadari ya Tuhan, kekuatan yang kami dapatkan itu berasal dari Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kami raih itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak mempermainkan penyertaan-Mu yang begitu berharga. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami tetap berada dalam jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang kepada dosa, tapi hidup senantiasa dalam ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini, bahwa penyertaan-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan menolong kami melewati semuanya. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Kau menjamah setiap kami. Berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus
1: sedang mendengarkan Jazz Music Radio.

Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah, padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui. Teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di pagi hari ini. Semoga saja kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sehat juga teman Pradua. Dan buat kamu teman Pradua yang di hari ini mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, lagi meriang atau lagi pusing gitu ya teman Pradua, semoga aja lekas sembuh. Kayaknya obat sakit kepala atau obat meriang yang paling efektif adalah uang 100 ribu berlembar-lembar kali ya. Oke, jangan lupa makan, minum obat dan istirahat yang cukup ya teman Pradua. Nah, di pagi hari ini teman Pradua kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Minggu ya, 21 Juni 2026. Seperti biasa teman Pradua, di hari Minggu ini kita gak libur, kita tuh gak ada libur ya teman Pradua. Kalau kamu mau nyari hiburan, nyari aja RRI, soalnya kita gak ada libur dari Senin sampai ke Senin lagi, meskipun tanggal merah juga gak ada. Tapi kita tetap happy kok teman Pradua bisa menemani kamu setiap harinya. Gimana teman Pradua, tidur kamu tadi malam apakah nyenyak atau ada gangguan sedikit-sedikit? Nah, biasanya ya teman Pradua, kalau menjelang malam gitu ya, di saat pekerjaan kita udah mulai selesai semua, sebagian dari kita tuh kayak merasa kayak pikiran kita tuh malah penuh gitu ya. Ada hal-hal yang belum selesai mungkin, atau mungkin kita kepikiran rencana untuk esok hari, hingga rasa tidak puas terhadap diri sendiri ya teman Pradua yang kerap muncul secara bersamaan. Fenomena ini tuh dikenal sebagai sunset anxiety teman Pradua, yakni yang merupakan rasa cemas yang muncul di penghujung hari. Meskipun bukan diagnosis medis, kondisi ini cukup umum terjadi ya teman Pradua, terutama pada mereka yang menjalani hari dengan aktivitas padat dan tekanan tinggi. Jadi alih-alih malam tuh kayak jadi waktu istirahat, malam hari justru berubah loh menjadi ruang overthinking gitu ya. Pikiran kita terus berjalan, padahal kalau mau dirasa-rasa ya teman Pradua, tubuh kita tuh kayak udah capek gitu ya, tapi pikiran kita gak ada capeknya nih. Nah teman Pradua, untuk diketahui sunset anxiety ini merupakan kondisi ya ketika kita tuh merasa gelisah, merasa khawatir atau tidak tenang saat hari mulai berakhir. Perasaan ini seringkali muncul tanpa pemicu yang jelas teman Pradua, tetapi biasanya berkaitan dengan hal-hal yang belum terselesaikan sepanjang hari. Teman Pradua, biasanya otak kita sibuk gitu ya sepanjang hari, otak kita dengan berbagai macam distraksi, mulai dari pekerjaan, percakapan, aktivitas. Namun ketika ritme melambat teman Pradua, pikiran yang sebelumnya tertunda ini akan muncul secara bersamaan. Nah teman Pradua, sunset anxiety ini juga ternyata berdampak loh pada kualitas tidur, rasa khawatir karena merasa tidak cukup produktif di siang hari, dan dapat membuat seseorang sulit menenangkan pikiran saat malam tiba. Selain itu teman Pradua, hilangnya struktur harian juga turut berperan nih teman Pradua, di mana biasanya siang hari ini diisi dengan jadwal yang jelas seperti jam kerja, rapat, atau mungkin rutinitas tertentu ya teman Pradua. Ketika semua itu selesai, muncullah ruang kosong yang tidak terarah. Bagi sebagian orang teman Pradua, kondisi ini terasa menenangkan, namun bagi sebagian yang lain, justru ini memicu kegelisahan teman Pradua. Tanpa distraksi, pikiran kita tuh akan menjadi lebih sulit dan sulit untuk dikendalikan ya. Nah buat kamu teman Pradua, kamu harus banget tahu ya cara untuk mengelola si sunset anxiety ini teman Pradua. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama, kamu bisa nih menulis semua kegiatan kamu yang belum selesai gitu ya. Yang kedua, buat batas yang jelas teman Pradua antara jam kerja dan jam istirahat.
Yang ketiga, meluangkan waktu di luar ruangan teman perdua. Yang keempat, menyiapkan hal kecil untuk dinanti. Dan yang kelima, kamu harus menerima bahwa tidak semua harus selesai hari ini, teman perdua. Pada akhirnya, teman perdua, tidak semua orang mengalami malam dengan cara yang sama. Namun bagi mereka yang kerap merasa gelisah saat hari berakhir, memahami sunset anxiety ini menjadi langkah awal untuk mengelolanya. Berakhirnya hari seharusnya menjadi waktu untuk kita istirahat ya, teman perdua. Bukan untuk kita merasa terbebani. Dan mungkin pelan-pelan kita harus belajar menerima bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini, teman perdua. Ada cara paling sederhana untuk merasa lebih tenang. Okay, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kamu, teman perdua. Ini kalau kamu lihat gambar-gambarnya tuh kayak gambar-gambar orang dengan pikiran yang ruwet gitu ya, teman perdua. Jadi buat kamu yang mengalami sunset anxiety, semoga saja lekas membaik ya, teman perdua. Dan semoga saja kita semua bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Karena untuk di usia-usia sekarang atau in this era ya, teman perdua, mendapatkan tidur yang berkualitas tuh rasanya kayak susah banget gitu ya. Okay, jangan kemana-mana, kita break dulu teman perdua. So please don't go anywhere. Stay tuned ya on Perdua Serui, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Oke, teman Fredua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Fredua FM Serui, teman terbaik kamu. Waduh, teman Fredua, pagi ini kayaknya para pendukung Jerman sedikit deg-degan ya, teman Fredua, soalnya ini Jerman kontra Pantai Gading sendiri, teman Fredua, ini satu sama nih. Ada tambahan waktu 6 menit ya, teman Produa. Semoga siapa yang bisa mencetak gol, teman Produa, menurut kamu? Kalau aku sih semoga aja Jerman bisa mencetak gol lagi ya. Oke, selamat menjalankan aktivitas kamu, teman Produa, di minggu pagi ini. Buat teman Produa yang beragama Nasrani, jangan lupa untuk ibadah ya. Jangan lupa untuk ibadah. Nanti habis nonton langsung mandi, langsung ibadah gitu ya, teman Produa.

Teman Pradua, pagi-pagi kalian biasanya ngapain nih kalau pagi datang? Ngeteh, ngopi gitu ya. Karena teh atau kopi ini menjadi bagian ya teman Pradua dari gaya hidup banyak orang untuk menemani aktivitas sehari-hari ya teman Pradua. Nah meskipun begitu teman Pradua, kalian harus tetap loh waspada ya teman Pradua. Karena pada beberapa orang atau di tiap orang ya teman Pradua, ini responnya berbeda-beda nih terhadap kafein. Dengan kata lain teman Pradua, tubuh setiap orang ini tidak selalu aman untuk mengkonsumsi kopi ya. Banyak orang mengkonsumsi kopi teman Pradua untuk membantu menjaga konsentrasi dan dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan teman Pradua. Namun sebagian orang lain teman Pradua justru bisa menyebabkan gangguan tidur. Nah kalau kamu sendiri gimana teman Pradua? Okay, goal sudah tercipta ya untuk Jerman. Aduh hari ini saya kurang fokus teman Pradua karena Jerman main gitu ya. Oke, kita balik lagi ke topik teman Pradua. Jadi teman Pradua, pada sebagian orang konsumsi kopi secara berlebihan ini bisa loh membantu memicu gangguan tidur, meningkatkan kecemasan hingga memperburuk masalah kesehatan tertentu. Oleh sebab itu teman Pradua penting untuk memahami siapa yang mengontrol konsumsi kopi ya, agar terhindar dari resiko efek samping yang tidak diinginkan teman Pradua. Nah buat kamu teman Pradua harus berhati-hati ya, atau membatasi konsumsi kopi apabila kamu adalah orang yang mudah cemas atau orang yang gampang panik teman Pradua. Karena teman Pradua, kafein ini bekerja sebagai stimulan dan dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun pada sebagian orang, efek tersebut justru memicu jantung yang berdebar, tangan yang gemetar, sakit kepala, hingga rasa gelisah yang berlebihan teman Pradua. Dan teman Pradua, orang yang memiliki tingkat stres atau kecemasan yang tinggi ini cenderung lebih sensitif nih terhadap efek kafein, di mana konsumsi kopi berlebihan bisa memperparah gejala kecemasan bahkan memicu serangan pada beberapa individu. Buat kamu juga teman Pradua dengan penderita gangguan tidur, sebaiknya jangan mengkonsumsi kopi ya. Karena teman Pradua, kelompok orang selanjutnya yang membatasi kopi adalah mereka yang mengalami insomnia atau kesulitan tidur teman Pradua. Menurut peneliti dari Harvard, kandungan kafein dalam kopi bisa memberikan efek pada tubuh hingga 5-6 jam setelah dikonsumsi. Karena itu teman Pradua, minum kopi pada sore atau malam hari bisa loh menurunkan kualitas tidur seseorang secara keseluruhan. Next, teman Pradua, kamu yang mempunyai tekanan darah tinggi juga harus hati-hati, karena kafein diketahui bisa membantu atau menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu sementara. Meskipun efeknya tidak selalu signifikan teman Pradua, namun pada sebagian orang penderita hipertensi tetap harus memperhatikan jumlah kafein yang dikonsumsi.

Next, teman kedua adalah pada ibu hamil, di mana ibu hamil juga termasuk kelompok yang sebaiknya tidak minum kopi ya, teman kedua. Pasalnya, teman kedua, kafein dapat melewati plasenta dan juga mencapai janin yang sedang berkembang. Karena teman kedua masih mengacu pada Harvard, ibu hamil ini disarankan membatasi konsumsi kafein kurang dari 200 mg per hari atau sekitar 2 cangkir kopi. Asupan kafein yang terlalu tinggi selama kehamilan dikaitkan dengan risiko berat badan lahir rendah dan gangguan pada kehamilan, teman kedua.

Nah, selanjutnya teman Pro2 adalah penderita penyakit jantung, di mana kafein tidak hanya mempengaruhi sistem syaraf tapi juga bisa meningkatkan aktivitas jantung. Pada sebagian penderita penyakit jantung, kondisi ini bisa loh memicu ketidaknyamanan atau memperburuk kendala yang sudah ada. Karena itu teman Pro2, penderita penyakit jantung sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya, mengenai batas aman konsumsi kopi sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing.

Next, teman peradua adalah penderita GERD atau asam lambung naik, teman peradua. Kamu yang menderita GERD, teman peradua, sebaiknya harus berhati-hati ya saat mengkonsumsi kopi, di mana kandungan kafein ini bisa membuat katup antara lambung dan juga kerongkongan kamu menjadi lebih rileks, sehingga asam lambung kamu lebih mudah naik, teman peradua. Akibatnya, gejala seperti rasa terbakar di dada, mual, batuk, atau rasa tidak nyaman pada tenggorokan ini bisa menjadi lebih sering muncul, teman peradua.

Okay, yang terakhir teman Pradu adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun di mana anak-anak belum memiliki toleransi ya yang sama terhadap kafein seperti orang dewasa teman Pradu. Nah, konsumsi kopi pada usia dini bisa loh meningkatkan detak jantung, menimbulkan rasa gelisah, mengganggu konsentrasi, serta menyebabkan sakit perut. Selain itu, kandungan asam dalam kopi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan gigi anak. Oleh sebab itu, teman Pradu, anak-anak termasuk kelompok yang sebaiknya membatasi minum kopi demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi teman Pradu, jika kamu memiliki kondisi medis tertentu, konsultasi ya dengan tenaga kesehatan. Ini bisa membantu kamu untuk menentukan batas kopi yang aman sesuai dengan kebutuhan kamu, teman Pradu. Okay, itu dia teman Pradu informasi di mana 7 kelompok orang yang sebaiknya jangan minum kopi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM, Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk para pendukung Jerman dimanapun kalian berada. Pagi hari ini selepas ibadah, harus ibadah dulu ya teman Pradua, baru deh nanti sore kalau mau konvoy baru boleh konvoy gitu ya. Oke, selamat atas kemenangannya atas Pantai Gading dengan perolehan skor 3-2-1 ya teman Pradua. Waduh, keren banget sih teman Pradua. Itu artinya teman Pradua, Jerman ini memastikan lolos ya ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dimansaf menjadi tim ketiga teman Pradua yang menjejak babak tersebut dalam dua laga pertama. Nah teman Pradua, Jerman ini lolos setelah menang dramatis atas Pantai Gading teman Pradua di BMO Field Toronto pada Minggu dini hari. Tim besutan Julian Nagelsmann itu teman Pradua tertinggal lebih dulu di babak pertama usai dibobol oleh Frank Kessy teman Pradua. Tekanan Jerman baru membuahkan hasil teman Pradua di menit ke-68 saat Dennis Undav ini menyamakan skor. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, teman Pradua Jerman akhirnya mencetak gol lagi nih pada menit kritis di menit ke-94. Undav mencetak gol kedua dan memenangkan mereka teman Pradua. 3 poin ini sekaligus membawa Jimansov ini teman Pradua melangkah ke babak 32 besar berbekal 6 poin dari 2 laga pertama. Jerman unggul 3 poin ya teman Pradua dari Pantai Gading yang sementara masih di peringkat kedua grup E. Adapun Ekuador dan Curaçao yang masih tanpa poin dan baru akan memainkan laga kedua pada Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat teman Pradua. Dengan kelolosan Jerman teman Pradua berarti sudah ada 3 tim ya yang mengamankan posisi di babak 32 besar. Dua lainnya yakni Meksiko dan Amerika Serikat. Iyalah, aku gak jadi dihujat dong hari ini. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana Jerman yang lolos babak 32 besar ya teman Pradua. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya teman Pradua, masih informasi seputar Piala Dunia teman Pradua.

0: Kita beralih teman kedua ke informasi berikutnya. Ada timnas Belanda yang tampil impresif saat menghadapi Swedia pada laga grup kedua grup F Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Singa Orange itu teman Pradua berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 5-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium teman Pradua pada Minggu dini hari. Belanda sudah unggul 2 gol ya sejak babak pertama melalui aksi dari Brian Burby. Setelah jeda teman Pradua ada Cody Gakpo yang menambah keunggulan dengan 2 gol. Sebelum crescendo teman Pradua melengkapi gol timnya teman Pradua. Hasil ini sendiri membuat Belanda memimpin klasemen sementara grup F ya dengan mengkoleksi 4 poin. Mereka unggul 1 angka atas Swedia yang berada di posisi kedua. Sementara itu ada Jepang yang menempati peringkat ketiga dengan 1 poin dan Tunisia yang berada di dasar klasemen dengan tanpa poin teman Pradua. Bisa dibilang Belanda waktu main kemarin ya teman Pradua atau tadi ini langsung tampil agresif nih sejak peluit awal dibunyikan. Upaya mereka pun membuahkan hasil pada menit ke-6 ketika Brian Burby teman Pradua mencetak gol pembuka. Dan proses gol diawali dengan pergerakan Cody Gakpo dari sisi kiri yang kemudian mengirimkan umpan tarik ke depan gawang untuk diselesaikan Burby teman Pradua. Akhirnya teman Pradua Swedia ini mampu memperkecil ketertinggalan mereka ya di menit ke-59 melalui Anthony Elanga. Pemain yang masuk dari bangku cadangan itu sukses memaksimalkan umpan terobosan Alexander Isak untuk menaklukkan Verbruggen teman Pradua. Tapi sayangnya teman Pradua hingga peluit panjang berbunyi, skor 5-1 tetap bertahan dan memastikan Belanda meraih kemenangan besar atas Swedia sekaligus membuka peluang yang lebih besar untuk lolos ke fase gugur teman Pradua. Itu dia teman Pradua satu informasi mana Belanda yang pesta gol ya ke gawang Swedia, keren banget menang telak 5-1 ya teman Pradua. Selamat juga untuk para pendukung tim nasional Belanda. Kayaknya ini yang diundang ke RRI semua kayaknya menang deh. Oke, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Motivasi untuk sahabat. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Oke, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman peradua, langkah Turki di Piala Dunia 2026 ini harus berakhir lebih cepat ya, setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Padahal teman peradua, tim yang diperkuat oleh Arda Güler itu sempat dijagokan nih menjadi salah satu kekuatan utama di grup D. Kepastian tersingkirnya Turki telah terjadi ya setelah mereka kalah 0-1 dari Paraguay. Yes. Pada Sabtu 20 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Gol cepat yang dicetak oleh Matias Galarza pada menit kedua ini menjadi penentu hasil pertandingan teman Pro 2. Meskipun bermain dengan keunggulan jumlah pemain sepanjang babak kedua, skuad asuhan dari Vincenzo Montella ini gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk menyamakan kedudukan. Hasil ini terasa mengecewakan ya teman Pro 2, karena Turki ini berstatus sebagai salah satu unggulan di grup D. Sebelum turnamen dimulai, mereka menempati posisi sebagai tim dengan peringkat FIFA terbaik di grup D, hanya berada di bawah Amerika Serikat teman Pro 2. Namun saat menghadapi Australia dan Paraguay yang secara peringkat berada di bawah mereka, Turki justru gagal menunjukkan ketajamannya teman Pro 2. Dalam dua pertandingan tersebut, mereka tidak mampu mencetak satu gol pun teman Pro 2, meskipun sudah menghasilkan total 60 percobaan tembakan. Laga terakhir melawan Amerika Serikat pun tidak lagi menentukan nasib mereka. Turki sudah dipastikan gagal ya melaju ke babak berikutnya dan hanya bisa menyampaikan permintaan maaf nih kepada para pendukungnya teman Pro 2. Sementara itu teman Pro 2, Amerika Serikat telah memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih dua kemenangan dari dua pertandingan. Adapun Australia dan Paraguay akan saling berhadapan nih teman Pro 2 pada laga terakhir untuk memperebutkan satu tiket otomatis lainnya ke fase berikutnya teman Pro 2. Sedih ya teman Pro 2 kalau ada yang pulang kayak gini. Tapi ya namanya juga permainan ya teman Pro 2. Menang dan juga kalah itu hal yang biasa, jangan dihujat ya. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana Turki yang harus angkat koper terlebih dahulu nih. Sedih ya, sedih dong.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro 2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, di antara kamu ada enggak nih yang pengen upgrade HP, tepatnya HP iPhone teman Pradua? Aduh, ini yang 17 Pro Max aja belum kebeli, ini udah mau ada yang 18 Pro lagi nih teman Pradua. Ngomongin soal iPhone 18 Pro, teman Pradua, ini kemungkinan rilis ya pada September mendatang. Dan ini diprediksi loh mengalami lonjakan harga dengan varian termurah dijual seharga $1,399 atau sekitar 24,9 juta. Itu tuh yang paling murah, teman Pradua. Sudah di kisaran 24 jutaan aja. Teman Pradua, prediksi ini datang ya dari analisis The Wall Street Journal yang menggandeng firma riset teknologis, di mana menurut analisis tersebut, teman Pradua, iPhone 18 Pro ini bakal dibanderol dengan harga mulai dari $1,299 atau 23,12 juta atau $1,399. Namun prediksi ini lebih condong ke $1,399 ya, teman Pradua. Angka tersebut berarti kenaikan sebesar 200 sampai dengan $300 dibandingkan dengan iPhone 17 Pro yang dibanderol mulai dari harga $1,099 saat peluncurannya, teman Pradua. Prediksi ini juga diprediksi karena kapasitas penyimpanannya yang lebih besar, teman Pradua, serta model-model premium seperti iPhone 18 Pro Max dan juga iPhone Ultra ini akan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi lagi, teman Pradua. Teman Pradua, angka-angka yang dihitung dalam perkiraan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan kenaikan harga yang diperkirakan untuk RAM dan kapasitas penyimpanan iPhone 18 Pro. Ditambah peningkatan spesifikasi kamera ya, serta dengan mengasumsikan margin laba Apple yang setara dengan standar biasanya, teman Pradua. Sebelumnya, teman Pradua, CEO Apple Tim Cook sendiri menyatakan perusahaan terpaksa menaikkan harga perangkatnya akibat biaya komponen memori dan penyimpanan. Langkah ini diambil karena Apple sendiri mengklaim tidak mampu lagi menyerap lonjakan harga tersebut secara mandiri, teman Pradua. Menurut Cook sendiri, teman Pradua, kenaikan harga perangkat Apple tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena lonjakan harga chip memori yang terjadi sejak awal tahun ini, teman Pradua. Kendati begitu, teman Pradua, Cook sendiri tidak merinci ya produk apa saja yang akan mengalami penyesuaian harga maupun besaran kenaikannya. Selain iPhone, harga perangkat iPad dan juga Mac juga diprediksi akan naik nih dalam waktu dekat. Tuh, teman Pradua, bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga semuanya naik gitu ya. Kita sama-sama teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua. Jadi buat kamu yang setiap tahunnya mengupgrade HP ya, terkhususnya untuk merek Apple sendiri, teman Pradua, nabung, kerja, nabung gitu ya. Jangan banyakin jajannya. Oke, good morning. Selamat pagi untuk teman Pradua. Mau kemana nih kamu di hari ini, teman Pradua? Mau jalan-jalan, mau di rumah aja, atau kemana nih? Kemana aja boleh ya, asalkan hati-hati dan jangan buang sampah sembarangan. Kita break, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya?